Chikumi mumusamba katonye zemwenda part of Africa Radio ekuleryo muntu wabulijjo mwebale nyo mwebale de dala bagina masono kubera anti muntu goberera chemukola chichali chamanyi dala abali ku YouTube channel ya Palifem News mwebale namwe okwekumira ku kuleryo muntu wabulijjo abali ku www.palifemuganda.com chemukola chamanyi dala.